0: Eka matimu ya siku na muntla hezunzuki timaka tinaru. Kukulungeliwa kali siku la vatireli va shenge sha mfumu. Nakona hivula vulili kurumeliwa kantsengo wa magidi mambiri ya masonchwa atikwene la Fransa kuva maya tengisa atimaka tanyimpi leso hilembe la 1994. Kama timu mangwani, hivula vule kufika kamu shambeti Christopher Nkulumbu kashi shale shale Jamaica. Matimo, mabalewe hi Dalila Mikidat, matolikiwa makalama kumbisiwa hi Alfred Muyanga, kamu kanjisi la Mariamu Ibrahimu.
1: Mutwile matimu ya siku.

no zama ku dumisa movha hita kota ku yenza swinwe ku le a xikwala kwala inga xidoropane xa xifundza nkulu Gaza kambe la movha uya la ku duma la nyima.

0: kama chuma ditseku nyasi hikumbuti kukulungelwa ka ditseku da vatumi ba mfumu kuchemo cha matiku ama afu kukulungelwa kungu ditseku 23 shika junyo dilabu ningwani ni ningwani kambe hive hikumbula kuposwa ka makanza ya ditseku da Fransa kuya Rwanda ka numboro ya makulu mambidi ni mchano mazana kudilembe da 1994 Matimu wabatu ngutele la mikudat, matuloko nukumbiswa ngane Rushdie Nubotela, Mariam Ibrahim, Avika Michini.
1: Miengi sili matimu aditsiku.

Akazogaramo ngisete uchitaka ukasa chikusia uteka wachikusia imaka ikaratako hitika dzasatora zi 50 yu minuti uchenji watuwa ile produson jaja ndekini esperansa veta teka ndeka mwane veta teka se maka kona ya karata kambina chanu ngisete maha nyilo wakona kasi timiselo nazo sertara kasi uyaza utikota utomwa kuhanya humasa tunatie.

maka kuna mengi zaidi kasi uchemela sana fika si unaguita usangahanya utume unene kabu na velako ngoko saloko umfi ngato mpisa tena to kasi uchemela umfika si logo hachisipa ya mikasi una mahata chani se kula udima tembo wena va mazan ka mtu ka kumbili mwasi kula mahata wena na unatigela ngutone singa kwemela sana mfi ngoko sa umfi Ndiwani disiku kasi dizi mungu chonji kwembu singu tonetu. Kaza no, zaito razi za 9 minutes. Hiza makuchan, hiza makungiri mela natu mkusa. Yola yogu ita hiku kayona. Zilani ya kuwa kasi nigla mchini. Kaba tumsani kulotipa lili mi la jichanga. Na nuwa na wana isa maso ndimayo haashinga ni nyasi manika hitika wazibili. Magati ya tati nyonga kasi takarata. Ashuu. Kau tisu cakap kasukona helai kau ni jangan. Syukur aku nangguan nyonya kau mengisi.

0: matimu ya siku.
1: Vindetreshka junyu listiku lavatireli vashenga shamfumu amisaveni inkwayu.

0: Kama timu ya siku na muntla hezunzuki timakati naru. Kukulungeliwa kali siku la batreli wa shenge shamfumu. Nakona hivula wulili kurumeliwa kantengu wa magidimambiri ya masonchwa atikweni la France kuva maya tengisa atimaka tanyimpi leso hilembe la 1994. Kama timu mangwani hivula wulili kufika kamushambeti Christopher Nkulumbu kasi hlale shale Jamaica. Matimo, mabalewe hi Dalila Mikidat, matolokiwa makalama kumbisiwa hi Alfred Muyanga, kwa kanjisi la Mariamu Ibrahimu.
1: Mutwile matimu ya siku.